0: pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan

Oke, teman prod gue masih barengan sama Kiki ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di Hits in the Morning di pagi hari ini, teman prod gue, kita udah masuk ke lagu pilihan kamu. Oke, so lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya, ada 3 buah lagu yang datang dari salah satu penyanyi. Mungkin ini favorit banyak orang ya, kalau setahu Kiki ya. Ya tentunya ini datang dari salah satu member Blackpink, yaitu Lisa ya, teman pro 2. So ada 3 buah lagu dari Lisa yang bisa banget kalian vote ya, buat Kiki puterin ke ruang dengar kamu pagi hari ini. So jangan lupa buat join, terutama via Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Di situ udah ada Instagram story-nya, kalian bisa langsung aja vote di situ ya, lagu yang mana dari Lisa ya yang mau Kiki putarin ke ruang dengar kamu, karena nantinya votingan lagu dengan votingan terbanyak yang bakal Kiki putarkan. Oke, so ada 3 buah lagu ya dari Lisa di pagi hari ini yang bisa kalian vote adalah Lisa tentunya ya. Ini lagu ikonik banget dari Lisa. Dan juga selain Lisa ada Rockstar ya, dan juga Rapunzel. Ya ini lagu versi featuring bareng Megan Thee Stallion, teman produser. So itu ya, ada 3 buah lagu, adalah Lisa, Rockstar, dan Rapunzel yang bisa kalian vote, teman produser. Sekali lagi diundang kalian buat join via Instagram kita ya, terutama di @rri_produsintang. Udah ada pollingannya, tinggal kalian langsung aja pilih di sana. Oke deh, sambil Kiki kasih kalian waktu ya untuk memilih lagu mana yang mau Kiki puterin ya dari Lisa, kita bahas sedikit nih ya tentang Lisa.

Lisa ya. Jadi Lisa ini bernama Lalisa Manubal ya, atau nama aslinya yaitu Pran Priya Manubal ya, dikenal dengan nama tunggalnya sebagai Lisa. Lahir pada 27 Maret 1997, ini merupakan seorang rapper ya, keren banget nih. Rapper, penyanyi, penari, dan aktris asal Thailand. Dia merupakan anggota grup vokal wanita Korea Selatan, tentunya yang kita tahu ya Blackpink, yang mulai debutnya di bawah YG Entertainment pada bulan Agustus 2016. Lisa ini ya juga teman pro 2 udah memulai debut aktingnya di tahun 2025 lalu di serial televisi HBO The White Lotus. Nah, pada bulan September 2021 ya teman pro 2, Lisa ini merilis album single debutnya yaitu Lalisa, yang menjadikannya artis wanita pertama yang menjual 736.000 kopi album dalam minggu pertamanya di Korea Selatan. Video musik untuk single utamanya menjadi video musik yang paling banyak ditonton juga nih dalam waktu 24 jam pertama di YouTube oleh artis solo. Baik Lalisa dan single kedua albumnya yang viral yaitu Money, ini dua-duanya masuk dalam 10 besar Billboard Global 200 ya teman pro 2, dengan lagu terakhir memecahkan rekor untuk lagu dengan posisi terlama di tangga lagu oleh solois wanita K-pop di US Billboard Hot 100 dan UK Singles Chart pada saat itu. Lagu Lalisa dan Money ini ya tadi teman pro 2, ini dua album ini ya menjadi album dan lagu pertama oleh artis solo K-pop yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify masing-masing ya. Dan pada tahun 2024 Lisa mendirikan perusahaan manajemennya sendiri bernama Loud yang ditandatangani dengan RCA Records dan mencapai single nomor satu pertamanya di Billboard Global Exclusion US dengan Rockstar nih, yaitu single utama dari album studio debutnya Alter Ego di tahun 2025. Lisa juga telah mendapatkan beberapa penghargaan termasuk 9 Guinness World Records, kemudian ada Gaon Chart Music Awards, ada Mnet Asian Music Awards, 3 MTV Europe Music Awards, dan 2 MTV Video Music Awards. Dia juga menjadi solois K-pop pertama yang menang di 2 upacara penghargaan terakhir. Lisa ini juga menjadi artis K-pop yang paling banyak diikuti di Instagram dan solois K-pop wanita yang paling banyak diikuti di Spotify nih teman pro 2. Keren banget ya pencapaiannya. Dan Lisa ini dihormati sebagai pemimpin duta budaya ya oleh Kementerian Kebudayaan Thailand dan diakui oleh Perdana Menteri Thailand pada saat itu yaitu Prayut Chan-o-cha saat kontribusinya dalam menyebarkan budaya Thailand ke seluruh dunia. Oke, so itu ya kita udah membahas sedikit banyak nih terkait Lisa ya teman pro 2. Dan balik lagi ya, kita ada 3 buah lagu di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Bisa banget kalian vote, langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Ada lagu Lalisa, Rockstar, dan Rapunzel yang bisa kalian pilih di sana. Dan sambil ngasih kalian waktu tambahan nih buat join ke votingan di pagi hari ini, Kiki putarkan dulu nih satu lagu yang datang dari Marion Jola featuring Tuan 13 dengan Favorite Scene.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman produ. Tadi kita udah dengerin satu lagu ya yang datang dari Marion Jola dengan Favorite Scene nih, teman produ. Dan kita balik lagi ya ke lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Ada dari Lisa. Ada tiga buah lagu yaitu La Lisa, Rockstar dan Rapunzel ya. Ini featuring Megan Thee Stallion. Dan kalau Kiki lihat nih ya di Instagram kita, lagu dengan votingan terbanyak jatuh ke lagu Rockstar ya. Oke deh, langsung aja bakal Kiki puterin lagunya ke ruang dengar kamu nih ya, biar kita tetap semangat nih. Oke. Dan ini dia lagunya, teman Pro 2, dan jangan lupa untuk tetap stay tune karena setelah ini Kiki bakal bagikan info-info menarik ya teman Pro 2 di tips pagi nantinya. Stay tuned.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan masih barengan sama Kiki di sini tentunya ya. Tadi kita udah ikuti kita udah dengerin lagu ya dari lagu pilihan kamu ada lagu Rockstar dari Lisa. Oke, so kita masuk ke tips pagi ya di pagi hari ini teman Pro 2. Ini ada infonya yang dikutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Ada tips aman menggunakan produk kosmetik agar kulit tetap sehat. Nah ini cocok nih ya, apalagi buat ciwi-ciwi nih yang kalau pagi-pagi tentunya sebelum beraktivitas biasanya dandan dulu nih. Oke, jadi menggunakan kosmetik dengan aman itu memang perlu memperhatikan kebersihan, petunjuk pemakaian, dan kondisi produknya nih ya teman Pro 2. Kebiasaan sederhana ini itu bisa membantu mengurangi resiko iritasi pada kulit kita. Nah, kalau melansir dari ala dokternya, dikatakan pengguna itu sebaiknya membaca label dan petunjuk pemakaian sebelum menggunakan kosmetik. Kemudian cuci juga tangan dulu hingga bersih ya, sebelum mengaplikasikan produk nih, produk makeup ke wajah atau area tubuh lainnya. Hindari berbagi kosmetik dengan orang lain nih ya teman Pro 2, apalagi produk-produk yang kalau digunakan tuh bersentuhan langsung dengan kulit kita. Karena kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko perpindahan kotoran dan mikroorganisme dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kemudian setelah menggunakan makeup, kalian bisa tutup kembali kemasan kosmetik kalian dengan rapat. Simpan produk juga sesuai dengan petunjuk dan hindari tempat yang terlalu panas atau terlalu lembab atau terkena sinar matahari langsung ya. Nah, kemudian ya teman Pro 2, kalian juga perlu nih ya perhatikan perubahan pada warna, tekstur, dan juga aroma kosmetik kalian. Jadi kalau produknya itu udah mulai berubah atau sudah melewati masa pemakaian yang dianjurkan, nah sebaiknya jangan digunakan kembali nih ya teman Pro 2. Mungkin kita juga tahu ya kalau ya tentunya di setiap produk itu biasanya ada label tanggal kadaluarsanya ya, atau biasanya juga selain tanggal kadaluarsa itu sekarang ini ya makin kesini tuh di beberapa produk itu biasanya ada kayak logonya gitu, logo seperti logo jar yang dibuka gitu ya, terus ada tulis misalnya 6M atau itu maksudnya 6 month gitu ya, itu berarti penggunaan biasanya itu bisa paling lama 6 bulan ya, walaupun tanggal kadaluarsanya masih lama gitu ya, di atas 6 bulan itu. Itu kenapa? Karena ya makeup itu bisa oksidasi ya teman Pro 2, jadi semakin sering dibuka, digunakan ya itu bukan ngaruhnya ke sampai tanggal kadaluarsanya aja, tapi sampai tanggal anjuran pemakaian atau 6 bulan itu tadi teman Pro 2.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke, itu ada satu lagu dari Samson ya, dengan Lentera Hidup, yang hadir di ruang dengar kamu pagi hari ini nih, teman Pro 2. Dan tadi ya, kita masih di tips pagi, membahas tentang tips aman menggunakan produk kosmetik agar kulit tetap sehat nih, teman Pro 2. Untuk produk kosmetik yang berbentuk semprotan sendiri nih ya, teman Pro 2, selain itu bisa kalian gunakan juga sesuai petunjuk pada kemasan. Pastikan juga nih ruangan kalian itu punya sirkulasi udara yang baik kalau produknya itu memang mengharuskan penggunaannya di area berventilasi ya, teman Pro 2. Nah, kemudian seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, juga terkait tanggal kadaluarsa. Ini juga perlu diperiksa secara berkala ya. Tapi, masa pakai kosmetik sendiri itu bisa dipengaruhi oleh cara penyimpanannya dan kondisi produk setelah kemasan dibuka. That's why kenapa walaupun ada tanggal kadaluarsa, tetap ada masa anjuran pemakaian kosmetik ya, biasanya tertera pada kemasan kosmetik kalian. Nah, jadi memang penggunaan kosmetik yang aman itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana kita setiap harinya nih, teman Pro 2. Jadi kalau kulit kalian mengalami iritasi setelah menggunakan produk, kalian bisa menghentikan pemakaian dan juga konsultasikan dengan tenaga kesehatan jika ada keluhan yang berlanjut. Oke, so itu tadi ya sedikit tips pagi yang hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2, di pada pagi hari ini. Dan sebelum juga kita menutup tips pagi-pagi hari ini ya, teman Pro 2, di pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ini nih, teman Pro 2, Kiki juga mau menyampaikan, kita mendapatkan info peringatan cuaca nih ya dari BMKG Sintang di tanggal 7 September 2026 ini. Ini update info cuaca per pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat tadi ya. Jadi dikatakan berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif nih ya, dan ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dan bisa disertai kilat, petir dan angin kencang di sejumlah wilayah dan meliputi juga ke Tunggal Hilir. Info selengkapnya akan disampaikan oleh Stasiun Meteorologi Sintang ya, teman Pro 2 akan hadir setelah ini.
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 7 September 2026 pukul 7 lebih 12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi ke Tungau Hilir. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sepauk, Ketungau Tengah, Binjai Hulu.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2, kita masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di hari ini dalam sejarah ya, di separuh pagi hari ini, tepatnya di pukul 8:13 waktu Indonesia Barat sekarang. Nah, jadi ya teman Pro 2, FYI hari ini itu merupakan peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ya, atau International Day of Clean Air for Blue Skies. Oke, jadi ya ini merupakan sebuah hari peringatan yang diadakan setiap tahun nih pada 7 September ya, tentunya bertepatan dengan hari ini. Dan ini mempunyai tujuannya untuk mengajak masyarakat dunia agar lebih peduli dengan kebersihan udara dan mengurangi polusi. Dan juga ya teman Pro 2,

Oke, dan juga kalau mengutip infonya ya, info lainnya masih terkait juga dengan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ini nih teman Pro 2. Ini mengutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id ya. Ini merupakan peringatan tentunya tahunan ya di tanggal 7 September sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kualitas udara. Dan di tahun 2026 ini nih teman Pro 2, peringatan ini itu memasuki tahun ketujuhnya dan menekankan pentingnya tindakan bersama untuk menciptakan udara yang lebih bersih serta langit yang lebih biru tentunya ya. Dan kita bakal membahas lebih lengkap ya tentang Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ini di pada pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat punya sejarah panjang.

dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Oke, teman Pro 2, masih di hari ini dalam sejarah ya. Dan kita masih membahas juga seputar Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ya. Ini kalau mengutip dari rri.co.id ya, teman Pro 2, dari website kita. Ini dikatakan juga dilansir dari laman Climate and Clean Air Coalition ya, atau koalisi klimatologi dan udara bersih ya, teman Pro 2. Peringatan ini berangkat dari perhatian terhadap polusi udara ya, yang juga menjadi salah satu resiko lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia nih. Oke, jadi dikatakan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 7 September ini sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru melalui resolusi Majelis Umum PBB pada 2020 setelah didorong oleh Climate and Clean Air Coalition, program lingkungan PBB dan Republik Korea ya, seperti yang Kiki sampaikan juga tadi nih teman Pro 2. Nah, di 2026 ini kampanye Hari Udara Bersih menyoroti alasan ekonomi yang semakin kuat untuk melakukan pengendalian polusi udara sekaligus menangani perubahan iklim nih.

Oke, jadi UNEP atau UN Environment Program atau United Nations Environment Program ya teman-teman Pro 2, dan juga Climate and Clean Air Coalition atau CCA Coalition ya teman Pro 2 juga akan menempatkan temuan baru nih mengenai manfaat ekonomi dari tindakan terpadu di bidang iklim dan kualitas udara sebagai bagian penting dari kampanye tahun ini ya. Kajian tersebut juga membahas manfaat ekonomi dari upaya pengendalian polusi udara dan perubahan iklim secara bersamaan, termasuk biaya serta manfaat dari 25 langkah terpadu. Kajian itu juga mengidentifikasikan pembaruan kebijakan dan pembiayaan yang dapat mempercepat penerapan berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara. Oke, jadi polusi udara sendiri ya teman Pro 2, seperti yang kita tahu juga tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tapi juga bisa menghambat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sumber polusi, apalagi seperti pembakaran bahan bakar fosil dan biomasa, itu juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan bumi ya, teman Pro 2.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2. Di hari ini dalam sejarah nih ya, masih membahas seputar Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru atau International Day of Clean Air for Blue Skies ya. Jadi memang dampak pencemaran udara juga dirasakan secara tidak merata ya teman Pro 2, apalagi terutama oleh kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah dan juga komunitas yang secara historis terpinggirkan. Nah, maka dari itu peringatan ini ya teman Pro 2 juga mendorong kerjasama lintas negara ya dan berbagai sektor agar upaya memperbaiki kualitas udara dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kesejahteraan ekonomi. Peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ini juga menjadi pengingat bahwa udara bersih ya itu merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan tindakan di tingkat individu, nasional, regional hingga internasional. Nah, untuk memperingati hari ini ya di tahun 2026 ini, masyarakat juga diajak membagikan aksi nyata untuk udara bersih melalui media sosial nih dengan tanda pagar atau tagar hashtag Clean Air Day sebagai bagian dari gerakan global tersebut. Nah, jadi dengan adanya peringatan hari ini ya teman Pro 2, ini juga tentunya untuk meningkatkan awareness kita ya akan udara yang bersih ya, langit yang lebih biru, lebih terlihat cerah nih ya teman Pro 2, apalagi dengan yang sedang kita alami nih, terutama di daerah-daerah yang terdampak kabut asap ya teman Pro 2. Semoga juga cepat berlalu ya yang kita rasakan ini teman Pro 2, dan dengan adanya peringatan hari ini lebih banyak juga yang teredukasi, jadi lebih tahu gitu ya, punya pengetahuan tentang ternyata ada loh peringatannya juga nih, ini juga sebagai pengingat bagi kita dan ini bisa jadi motivasi ya untuk kita lebih bergerak, lebih aktif untuk menciptakan udara yang lebih bersih, untuk langit yang lebih biru juga. Oke, so info tadi ya teman Pro 2, Kiki kutip juga tentunya dari laman website kita di rri.co.id ya. Jadi ini juga banyak di info-infonya kalau Kiki lihat ya di internet, membahas tentang Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ini. Ada juga dari website resmi CCA Coalition-nya tadi ya, atau Climate and Clean Air Coalition-nya juga. Kalian bisa cek di sana. Mungkin di situ ada penjelasan lebih lengkapnya lagi nih ya teman Pro 2 tentang apa-apa aja yang bisa kita lakukan nih di hari peringatan ini ya teman Pro 2, dan gimana edukasi-edukasi secara lengkapnya juga. Oke deh, dan selain ini juga teman Pro 2, di pukul 9 kita bakal masuk ke Asta Cita kita ya, membahas seputar tema kita di hari Senin yaitu Kita Indonesia. Kira-kira ada info apa nanti, pokoknya tungguin aja teman Pro 2, bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa bos?
1: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: 再见。
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan tentunya masih barengan sama Kiki di sini ya. Kita sekarang udah masuk ke Asta Cita kita di pagi hari ini. Okay, so infonya di Asta Cita kita pagi hari ini ya teman Pro 2, untuk info update mood upgrade nih seputar kita Indonesia ya temanya. Ini ada info yang menarik banget ya, Kiki kutip dari laman www.antarange.com. Ini ada kopi khas Nusantara yang katanya merambah kawasan Silicon Valley di Amerika Serikat nih ya. Jadi teman Pro 2, usaha rintisan diaspora Indonesia yaitu Hijau Coffee ya, ini dikatakan resmi membuka gerai permanen pertamanya di San Jose, California, Amerika Serikat pada Sabtu 5 September kemarin sebagai langkah memperluas promosi produk dan budaya Nusantara di kawasan Silicon Valley. Nah, berawal dari usaha pop-up aja nih awalnya teman Pro 2 ya. Gerai yang didirikan oleh diaspora Indonesia bernama Lisa Maria dan Rian Prawirajaya. Ini diresmikan langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia ya di San Francisco yaitu Yofi Ihsan Wardana bersama Wali Kota San Jose yaitu Matt Mahan dan juga anggota Dewan Kota atau Council Member San Jose yaitu Michael Mulcahy. Oke, ini tentunya menarik banget ya teman Pro 2 untuk kita bahas di pagi hari ini nih teman Pro 2. Tentunya Kiki juga bakal hadirkan info selengkapnya, kira-kira seperti apa nih ya usaha rintisan diaspora Indonesia yang satu ini. So, tetap stay tune ya di 90,7 FM teman terbaik kamu.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Asta Cita kita ya di pada pagi hari ini bertema kita Indonesia ya. Tadi ada kopi khas Nusantara yang merambah kawasan Silicon Valley Amerika Serikat ya. Ini dibuka oleh diaspora Indonesia yaitu Lisa Maria dan Rian Prawira Jaya. Diresmikan langsung juga oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco yaitu Yofi Iksan Wardana ya, bersama Wali Kota San Jose dan juga anggota Dewan Kota atau Council Member San Jose. Nah, jadi Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco Yofi Iksan Wardana tadi ya dalam keterangannya yang diterima pada hari Minggu di Jakarta ini menegaskan bahwa perkembangan hijau kafe ini ya merupakan bentuk konkret diplomasi ekonomi dalam mendorong pelaku UMKM serta diaspora di Bay Area memperluas jejaring dan pasar. Jadi kalau mengutip dari ujaran Yofi ya, dikatakan bahwa kami ingin semakin banyak pengusaha Indonesia yang berani juga nih untuk naik kelas ya istilahnya dan mengambil peluang di Bay Area. KJRI sendiri ya juga siap menjadi jembatan untuk membuka jejaring dan peluang agar produk serta identitas Indonesia bisa semakin dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat. Hijau Coffee sendiri ini menyajikan ragam menu kreasinya ya, seperti ada pandan latte, nastar latte nih bahkan teman Pro 2 hingga klepon latte ya. Ih, kayaknya enak-enak banget nih teman Pro 2. Banyak banget lagi variasi-variasi uniknya nih ya. Dan ini tentunya dengan pasokan biji kopi pilihan asal dari Takengon Aceh dan juga dari Kintamani Bali. Peresmian gerai tersebut juga dimeriahkan seni budaya Indonesia melalui sajian tahari Bali dan gamelan pusaka Sunda. Wali Kota San Jose, Matt Mahan tadi ya, juga menyambut baik kehadiran Hijau Coffee ini sebagai bagian dari keberagaman kota San Jose, sekaligus juga menjadi wadah berkumpulnya komunitas diaspora Indonesia Amerika Serikat untuk merawat akar budaya. Sementara itu, Council Member San Jose, ada Michael Malkahi tadi juga menilai gerai anyar di koridor San Carlos ini juga menjadi aset baru yang memperkaya dinamika ekonomi serta representasi budaya Indonesia di antara 16.000 usaha kecil di San Jose.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, dan sekarang kita udah ada di penghujungnya Asta Cita kita ya, sekaligus juga pada di pagi hari ini. Dan sebagai penutup juga ya, info terkait kopi khas Nusantara yang merambah kawasan Silicon Valley Amerika Serikat tadi ya. Jadi kehadiran hijau coffee ini juga kian memperkuat penetrasi specialty coffee Indonesia di pasar Amerika Serikat tentunya ya. Ini juga melengkapi gerai kopi diaspora Indonesia lain yang telah beroperasi juga nih di Bay Area, yaitu ada Kopi Kita di San Francisco dan juga Kopi Bar di Berkeley. Okay, so itu dia infonya ya teman Pro 2 di Asta Cita kita untuk info update mood upgrade ya di pagi hari ini. Sekali lagi infonya dikutip dari laman antaranews.com. Kiki juga sekaligus mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena setelah ini di Santai Siang nanti akan ada rekan aku Tias yang bakal temani kamu selama 5 jam ke depan. So thank you banget teman Pro 2 buat kalian yang masih setia stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90,7 FM, teman terbaik kamu yang teman Pro 2. Di santai siang kali ini akan Tias hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley. Aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nantinya. Billy Barrett dikenal lewat perannya dalam film Bring Her Back and Invasion ya. Ia juga menjadi pemenang termuda International Emmy Award kategori aktor terbaik pada usia 13 tahun. Sementara itu, untuk karakter Dobby akan diperankan oleh aktor sekaligus presenter asal Inggris, Lenny Rush. Karakter peri rumah tersebut diperkirakan akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 mengumumkan line up fase pertama untuk gelaran tahun ini. Festival musik elektronik tersebut akan berlangsung pada Desember 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Pengumuman tersebut menjadi awal dari rangkaian informasi mengenai DWP 2026. Penyelenggara menyebut masih akan ada sejumlah nama lain yang diumumkan untuk melengkapi line-up festival. Pada fase pertama, DWP 2026 menghadirkan sejumlah musisi elektronik ternama dari berbagai penjuru dunia. Nama-nama tersebut akan tampil dalam gelaran yang berlangsung selama 3 hari di Jakarta.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia MotoGP ya. Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19 minggu 6 September 2026. Pembalap Mercedes itu menyebut kemenangan di Monza sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Peluang Antonelli menang di kandang sendiri sempat terlihat kecil sebelum balapan 53 putaran itu dimulai. Ia harus start dari barisan belakang setelah menggunakan sejumlah komponen power unit baru. Namun jalannya balapan berubah setelah insiden Charles Leclerc di tikungan terakhir putaran pertama yang memicu red flag. Saat balapan dihentikan, Antonelli sudah berhasil naik ke posisi ke-12.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini ya teman Pro 2 di edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan nantinya teman Pro 2 selama 5 jam ke depan Tias akan temani kamu di santai siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Jadi gimana nih kabarnya teman Pro 2? Semoga aja kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tadi aku sempat lewat ya teman Pro 2, di dekat Pasar Rakyat Baning ini ada yang namanya semacam pangan gitu ya, kayaknya pangan murah di sana teman Pro 2. Mungkin ada di antara keluarga dekat nih dari teman Pro 2 yang udah tadi ke sana ya, boleh ceritain aja nih ke WhatsApp kita di 085750 4741. Dan karena kita udah di Pro 2 Hitlist Indonesia ya teman Pro 2, tadi sudah diputarkan juga beberapa buah lagu yang ada di playlist kita hari ini. Yang pertama tadi ada dari Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Lalu ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, dan juga Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau request juga, silahkan ya teman Pro 2, langsung aja ke stories Instagram kita di @rri_produsintang.

Di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang request ya lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa dan lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Dan terima kasih ya buat teman Pro 2 yang udah request. Buat kamu yang belum di request nih ya, lagu-lagu yang udah di playlistnya ada di stories Instagram kita nih teman Pro 2. Bisa cek aja langsung di Instagram @rri_pro2sintang. Di sana kamu bisa request ya lagu yang udah ada di playlist kita hari ini. Dan ada juga ternyata nih teman Pro 2 yang request lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku puterin ketiga lagu tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Dan tadi sudah ada beberapa buah lagu yang diputarkan ya, yang di request sama teman Pro 2 nih. Ada Semua Cipta dengan Jagat Rasa, Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Lalu ada Tulus dengan Teh Hijau. Dan yang terakhir tadi ada yang request juga Naikila dengan lagu My Man Gue. So teman Pro 2, berhubung kita pun juga di penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia ya, tapi di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang request juga nih, request lagunya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan dan juga Farel Hilal dengan Kelilingnya nih ya teman Pro 2. So teman Pro 2 nantinya juga akan hadir untuk Pro 2 Hitlist internasional ya, dengan lagu-lagu dari penyanyi mancanegara nih yang bisa kamu request di pukul 11 hingga jelang azan zuhur nantinya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang. We'll be right back.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi.

Kita Mempro 2, kita sekarang udah di segmennya Pro 2 Hitlist Internasional ya. Buat lagu-lagunya tadi udah diputarkan ya, sebagai pembuka kebersamaan di Pro 2 Hitlist Internasional nih teman Pro 2. Ada dari Gracie Abrams dengan Good Reason. Lalu ada BTS ya dengan Swim, lagu terbarunya. Lalu ada juga Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Dan yang terakhir tadi yang baru aja kita dengerin, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. So teman Pro 2, buat kamu yang mau request bisa langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang ya. Di sana juga ada beberapa buah lagu yang belum diputarkan nih. Yang pertama dari Ariana Grande dengan Hate That That I Made You Love Me. Lalu ada Dev featuring Times yaitu Rain Dance. Sienna Spiro dengan The Visitor. Lalu ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Go by Blackpink. Risk It All by Bruno Mars. Homewrecker by Samba. Bittersweet by Madison Beer. Lalu So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. Sabrina Carpenter dengan Tears. Lalu Sienna Spiro lagi dengan Die on This Hill. Ada juga Harry Styles dengan Aperture. Dilanjutkan juga ada nih Eyelid yaitu Not Cute Anymore. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 yang bisa kamu request yaitu Kehlani dengan Folded. Dan ternyata ya teman Pro 2 di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang request ya. Request lagunya Madison Beer dengan Bittersweet. Lalu ada juga yang request lagunya Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Dan sekaligus aku mau informasikan juga ya teman Pro 2, nantinya untuk azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11:00.

36 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan hadir juga lagu-lagu religi islami ke ruang dengar kamu, ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita akan putarkan lagu-lagu yang udah di request nih sama teman Pro 2, yaitu Madison Beer dengan Bittersweet dan juga Sina Spiro dengan Die on the Hill.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yau.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita masih di santai siang ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya teman Pro 2 buat kamu yang menjalankannya. Dan sekarang kita udah masuk di UMKM Connect nih, di santai siang hari ini.

alasan berikutnya nih teman Pro 2, ini bisa membuat rasa tiramisu tuh lebih menyatu. Ada kopi, krim mascarpone, gula, dan bubuk kakao memiliki karakter rasa yang berbeda. Dan waktu penyimpanan di kulkas ini membantu setiap komponen tersebut berinteraksi sehingga rasa manis, pahit, dan creamy terasa lebih seimbang juga nih. Dan aroma kopinya pun dapat menyebar lebih merata ke bagian biskuitnya nih teman Pro 2. Dan yang berikutnya teman Pro 2, alasan lainnya itu membantu krim menjadi lebih kokoh nih. Nah, lapisan krim pada tiramisu membutuhkan suhu yang dingin ya agar teksturnya menjadi lebih stabil. Dan ketika berada di dalam kulkas, krim ini akan menjadi lebih kokoh sehingga tidak mudah melebar atau berantakan saat tiramisu dipotong nih. Nah, hal ini sangat penting ya, terutama jika tiramisu itu disajikan dalam bentuk potongan nih teman Pro 2. Dan yang terakhir ya teman Pro 2, alasan lainnya kenapa tiramisu harus didiamkan di kulkas yaitu membuat lapisan tiramisu lebih menyatu, juga menjaga tiramisu tetap segar nih. Tiramisu ini pada umumnya mengandung bahan yang mudah rusak ya, seperti produk susu dan krim itu, sehingga perlu disimpan pada suhu dingin. Dan kulkas itu membantu menjaga dessert tetap berada pada kondisi yang lebih sesuai selama masa penyimpanan. Selain itu, tiramisu juga sebaiknya ditempatkan dalam wadah tertutup agar tidak menyerap aroma makanan lain di dalam kulkas. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan nanti kamu melihat tiramisu yang baru aja dibuat nih masih rasanya kurang istimewa gitu ya, jangan buru-buru langsung menilainya. Bisa jadi aja nih dessert tersebut cuman hanya menunggu waktu ya untuk disimpan di dalam kulkas sebelum berubah menjadi sajian creamy yang bikin susah berhenti untuk nyentek terus nih ya. Dan bisa juga nih buat jadi ide UMKM kamu nih teman Pro 2 di luaran sana yang punya ide pengen buka UMKM gitu ya, coba aja nih jadi referensinya gitu loh teman Pro 2. Dan nantinya juga ya teman Pro 2, kita akan ikuti untuk UMKM Connect kuliner khas Sintang ke ruang dengar kamu, nanti aku akan hadirkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

107.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman produe, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman produe, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Instagram, Prodwe FM, Sintang.
1: Prodwe FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang gak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu gak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: selaku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas, yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Oke teman Pro 2, berhubung kita sudah di penghujung UMKM Connect ya, dan nantinya akan hadir Gaspol, gagasan seputar olahraga kurang dengar kamu, mulai dari pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Enggak semua olahraga lokal Indonesia. Yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway.

90,7 Produa RRI Sintang, teman Produa semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya. Oh,

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang

mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2 itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Satu buah lagu dari Naf dengan Hypnotis ya Taman Pro 2. Dan tadinya kita sudah ikuti ya Taman Pro 2 untuk gagasan seputar olahraga ya, dengan olahraga lokal yang ada di Indonesia. Dan nantinya nih Taman Pro 2 di pukul 14 hingga jelang azan asar ya, akan hadir entertainment room ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Entertainment Room ya di Santai Siang hari ini. Dan kita mau ngobrolin soal Good Morning Everyone dan Firsa Besari yang suguhkan album mini kolaborasi berjudul Kalah. Dan infonya ini dikutip dari laman voi.id ya teman Pro 2. Sebuah karya kolaboratif yang disuguhkan oleh Good Morning Everyone atau GME ya, dan Firsa Besari. Ini keduanya bersinergi dalam EP terbaru yang mereka namai berjudul Kalah ya. Firsa hadir di seluruh lagu dalam EP ini dan memperkaya warna pop alternatif khas unit asal Semarang tersebut nih. Nah, EP Kalah ini memuat 4 lagu yaitu Salah, Iya, Salah versi akustik ya, dan juga Iya versi akustik nih teman Pro 2. Dan jika berjudul Salah ini berbicara tentang seseorang yang selalu dianggap keliru di mata pasangannya. Sedangkan kalau yang berjudul Iya ini mengajak pendengar untuk melihat sisi lain dari sebuah perpisahan, yaitu hubungan yang harus dilepaskan bukan karena ada yang sepenuhnya salah, melainkan karena dua orang yang tidak lagi berjalan ke arah yang sama.

Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Produa tentang GMI dan Firza Besari yang suguhkan album mini kolaborasi yang berjudul Kalah. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, tetap di Produa RRI Sintang.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Bagi teman Pro 2, kita masih di Entertainment Room ya, di santai siang hari ini, dan masih ngobrolin soal JME atau Good Morning Everyone dan Firsa Besari yang suguhkan album mini kolaborasi yang berjudul Kala. So teman Pro 2, kehadiran versi akustik ya dalam Kalah ini menjadi acara Good Morning Everyone dan Firsa Besari yang menempatkan cerita sebagai pusat pengalaman mendengarkan nih. Dengan aransemen yang lebih sederhana, kedua versi tersebut memberi ruang yang lebih besar ya bagi lirik serta emosi lagunya untuk berbicara. Dan memang ya kolaborasi bersama Firsa Besari ini mempertemukan karakter lirik dari Good Morning Everyone yang dekat dengan keseharian dengan kepekaan bertutur ala Firsa nih. Hasilnya yaitu 4 lagu yang merekam proses kalah, salah, menerima hingga merelakan dalam hubungan nih. Dan ini sebuah pengalaman yang personal tetapi juga dekat ya dengan banyak pendengar. Dan teman Pro 2 ya, bagi Good Morning Everyone, Kalah ini melanjutkan perjalanan kreatif mereka sebagai salah satu unit pop alternatif dari Semarang. Beranggotakan Sunny sebagai vokalis, Daniel sebagai gitaris, Erwin sebagai keyboardis, Dani sebagai bassist, dan Yuli sebagai gitaris. Dan Good Morning Everyone ini pernah masuk nominasi AMI Awards 2016 lewat lagu Move On dan tampil sebagai salah satu guest star di Zandari Festival Korea Selatan pada tahun 2023. Dan kini Kala telah tersedia di seluruh platform musik digital nih teman Pro 2. Kamu bisa dengarkan langsung aja ya ke platform musik kesayangan kamu nih. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman voi.id ya. Sekaligus aku infokan juga nih teman Pro 2, nantinya untuk azan asar akan dikumandangkan di pukul 14:45 waktu Indonesia Barat, dan nantinya juga akan hadir lagu religi islami ke ruang dengar kamu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: 14:45 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: ...90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 15 hingga pukul 20 kembali menyapa kamu di Pro 2 di hari ini, di hari Senin ya, menyapa teman Pro 2 semuanya. Setelah ada Tias tadi, sekarang Rudy hadir menyapa kamu, dan tepat pukul 15 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang kalian, ke ruang dengan kamu untuk info Pro 2. Info Pro 2 pertama, Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbarunya berjudul Clicks bersama video musiknya pada Jumat September, pada Jumat 4 September 2020 tepatnya, di mana lagi ini menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Di mana Klik dirilis pada pukul 13 KST ataupun pukul 11 WIB ya, dan melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Perilisan ini menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui lagu S Close di tahun 2025.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, aktor Spider Noir Nicholas Cage ini akan bicara mengenai keputusan Prime Video untuk tidak melanjutkan serial pahlawan super tersebut ke musim keduanya. Melansir laman Deadline pada minggu kemarin, Nicholas menyatakan kini saatnya bagi ia untuk terus melangkah maju, berkembang ke tingkat lebih tinggi, dan melihat ke dalam kepuasan batin sendiri. Berdasarkan laporan dari Deadline, biaya produksi yang tinggi dan jumlah penonton yang tergolong lumayan namun bukan blockbuster mungkin menjadi alasan di balik Prime Video menyudahi serial itu. Saat serial Spider-Noir ya baru saja diluncurkan, Nicholas sudah menyatakan bahwa ia dan seluruh tim ya sudah sangat puas membuat satu musim dengan visi seni yang mereka inginkan, terlepas ada atau tidaknya musim kedua di kemudian hari. Ini tidak menjadi masalah lagi.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, anggota grup idol K-pop EXO, Baekhyun, Chan, dan Hyunmin dikabarkan mengajukan gugatan terhadap agensi yang menaunginya, NB100, untuk meminta penghentian sementara kontrak eksklusif mereka. Dilaporkan dari laman Korea Herald pada Senin ini, Baekhyun, Chan, dan Hyunmin yang dikenal sebagai subunit pertama EXO ya, atau lebih tepatnya subunit pertama EXO, CBX mengumumkan pada April bahwa mereka akan mengakhiri kontrak dengan agensi ini dengan sejumlah alasan termasuk masalah pembayaran hasil pembagian pendapatan yang belum diselesaikan. Sebelumnya, sebuah pemberitahuan resmi mengenai hal ini telah dikirimkan ya pada Maret lalu.
2: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 di kesempatan siang ini atau siang menjelang sore begitu ya, pukul 15 kita masih berlanjut nyapa kamu di Pro 2 untuk segmen petang ya, berita seputar Kota Sintang sesaat lagi, tetap sama kami di Pro 2.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2, masih menyapa teman Pro 2 semuanya. Segmen datang berita seputar kota Sintang hadir menyapa kalian di Pro 2 malam hari ini ya. Benar. Kira-kira informasinya apa? Nah, simak nih informasinya ya. Informasi pertama ini menarik buat kamu simak, di mana berkaitan dengan kebakaran begitu ya. Kabupaten Sintang akan mendapatkan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla melalui operasi waterbombing.
1: Mulai menjalari percakap.
0: Namun bantuan pemadaman dari udara ini ataupun SAR ini masih difokuskan di wilayah pebukitan ya, perbukitan di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Ada komentar dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menyampaikan jika penggunaan waterbombing diprioritaskan untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur ya, melalui jalur darat tepatnya, maupun tidak memiliki sumber air yang memadai. Menurutnya wilayah Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah menjadi prioritas pemadaman dari udara. Sementara itu karhutla yang terjadi di wilayah Sintang Kota hingga kini belum mendapat pemadaman menggunakan waterbombing. Meski demikian, BPBD Sintang telah mengirimkan titik koordinat lokasi karhutla di wilayah Sintang Kota kepada pihak terkait di Pontianak. Kusnidar juga menjelaskan pengaruh helikopter ke, lebih tepatnya pengerahan helikopter ke wilayah Sintang masih menunggu kesiapan armada serta kondisi asap yang memungkinkan helikopter melakukan pendaratan dan operasional. Jika kondisi memungkinkan, helikopter akan diarahkan untuk mendukung pemadaman di titik-titik ya, di titik-titik yang telah dilaporkan.
1: Coba tanya.
0: Terakhir, menurut Kusnidar, jarak bukan menjadi persoalan utama dalam pengerahan waterbombing. Helikopter direncanakan tetap berada di kawasan Sungai Tebelian sehingga dapat menjangkau sejumlah lokasi karhutla di Sintang. Sementara itu, karhutla masih menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Di Ketungau Tengah misalnya, kebakaran kembali terjadi di sejumlah titik dalam beberapa pekan terakhir dan sebagian lokasi berada di lahan gambut yang sulit ditangani secara, lebih tepatnya secara darat begitu. Pemerintah saat ini mengandalkan kombinasi pemadaman darat dan dukungan udara untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. BNPB juga menyebut penanganan karhutla di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui operasi darat, patroli udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi di lapangan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id, teman Pro 2. Selamat bergabung, selamat mendengarkan kami, di mana informasi selanjutnya kita hadirkan buat kalian tentu masih di segmen Betang ya, berita seputar Kota Sintang. Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya ataupun Stikara Sintang menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat pada Jumat kemarin 4 September. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Sebanyak 4.000 masker dibagikan secara gratis kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Pembagian masker dilakukan di 3 lokasi, yakni di Simpang Polres, Simpang 5, dan Tugu BI Sintang. Salah satu dosen Stikara Sintang bernama Abdul Rudi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan penggunaan masker penting dilakukan untuk membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Ia berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih terdampak kabut asap. Abdul juga berharap pembagian masker ini dapat menjadi salah satu langkah pencegahan terhadap dampak negatif kabut asap bagi kesehatan masyarakat.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 ya. Pukul 15 lewatnya 50 menit ini ya. Kita masih hadirkan informasi buat kamu di segmen petang tentunya di berita seputar kota Sintang, Tower 2. Jadi informasi pertama, informasi kita ya, bukan yang pertama tapi yang terakhir di segmen kita di Betang pukul 15 lewatnya 50 menit ini, Tapro 2 ya. Ini dari Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla, terutama di wilayah yang didominasi oleh lahan gambut. Permintaan ini disampaikan oleh Lazarus saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat RDP Komisi 5 DPR RI bersama mitra kerja termasuk Kepala Basarnas pada Selasa 1 September lalu. Ia menilai jika setiap potensi awan yang dapat menghasilkan hujan harus segera dimanfaatkan. Menurutnya OMC menjadi penting karena hujan dapat membasahi lahan secara lebih luas dibandingkan metode pemadaman menggunakan waterbombing. Lazarus juga menyoroti karakteristik lahan gambut yang membuat proses pemadaman jauh lebih sulit. Api tidak hanya membakar permukaan, ya, tetapi dapat merambat dan bertahan di dalam lapisan gambut yang memiliki kedalaman hingga puluhan meter. Lazarus mengibaratkan gambut yang terbakar seperti kawah berisi bahan bakar dengan luasan yang dapat mencapai ribuan kilometer persegi. Menurutnya, pemadaman menggunakan air dari udara tidak akan mampu menjangkau seluruh area yang terbakar. Ia juga menyampaikan jika hujan yang turun dalam jumlah cukup dapat membasahi gambut secara bertahap hingga permukaan air naik. Kondisi ini diharapkan mampu memadamkan api yang masih menyala di dalam lapisan gambut. Karena itu, Lazarus meminta pemerintah tidak melewatkan setiap peluang terbentuknya awan hujan, dan ia bahkan meminta persoalan anggaran segera disampaikan begitu apabila menjadi kendala dalam meningkatkan pelaksanaan OMC. Jelang pukul 16 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Beragam informasi ringan kita hadirkan teman-teman kamu di sore ini. Tetap sama kami, tetap di Pro 2.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Oke, ada lagu dari Mulikia Balik The Essentials ya, dengan Senandung Sanda Senda apa nih Sanandika tepatnya. Siapa kasih bangga. Jadi kalau buat fansnya si apa ya Malik sih pasti udah tahu lah teman-teman ya. Secara kan Malik The Essentials punya banyak lagu yang ya lagunya dari genrenya, dari liriknya, dan kalau udah konser ada The Malik gitu ya pasti rame teman-teman ya. Tapi bukan cuma Malik doang sih sebenarnya ya, karena aku nyimak-nyimak juga kalau ada Sheila juga pasti lebih rame teman-teman ya, kalau ada Slang pasti rame teman-teman ya, ada Dewa juga rame banget. Kira-kira kalau di Sintang diundangin Malik mau nggak mau lah teman-teman ya, siapa sih yang nggak mau kalau misalnya kita diminta untuk menghadirkan gitu ya band Tanah Air yang lagunya rame di Spotify, rame juga untuk MV di YouTube teman-teman ya. Aduh, Malik salah satunya juga wajib nih untuk datang ke Sintang teman-teman. Kita tunggu juga untuk ya untuk update-nya. Karena kita juga kemarin nyimak ada beberapa event yang bakal berlangsung, cuman kita lihat cuaca juga karena ya tadi gara-gara asap juga teman-teman. Ya September ini harusnya udah ada event yang berlangsung di misalnya nih Sintang Tourist Festival. Itu kan September ini teman-teman. Cuma karena kabut asap jerebu gitu ya. Jadi eventnya sementara ini bukan di cancel tapi ditunda dulu tanggalnya ya, ditunda kemungkinan mungkin di akhir September ataupun kita monitor aja deh ya untuk update-nya dari teman-teman kita yang memang ngurusin event ini ya.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada lagu dari miliknya Caleb G dengan I Found You menemani kalian di Pro 2 ya sore hari ini. Tema Pro 2, sutradara Hadrah Daeng Ratu dan Naya Andita serta ada Ginanti Rona menuturkan bahwa

0: kesukaan mereka membaca, menulis, dan bercerita membuat mereka kemudian tertarik untuk bekerja di industri film, teman Pro 2. Pendiri PH Narasi Semesta ini mengatakan jika ia terbiasa membaca buku cerita serta menulis cerpen dan prosa sejak sekolah menengah pertama. Setelah mengikuti kegiatan teater selama semasa sekolah, ya, ia semakin menyadari kesukaannya bercerita, yang selanjutnya membuat dia tertarik menyajikan cerita lewat film. Guna mengasah kemampuan, ia berusaha menambah wawasan dengan menonton satu film setiap hari ketika memulai karir di industri film. Hadrah menonton berbagai genre film dan mempelajari proses pembuatannya. Upayanya berbuah, di mana Hadra sudah menghasilkan banyak karya, di antaranya ia menyutradarai film Assalamualaikum Baitullah, kemudian juga Pantaskah Aku Berhijab dan Jangan Buang Ibu. Kemudian ada sutradara Naya Anindita, juga suka bercerita sejak kecil. Kesukaan ayahnya membuat naskah film membuat ia kemudian tertarik pada perfilman. Sutradara Ginanti Rona menuturkan jika kegemaran membaca dan bercerita serta kebiasaan menulis buku harian membuat ia tertarik untuk belajar perfilman di Institut Kesenian Jakarta ataupun IKJ. Setelah itu, keterlibatan dalam produksi film membantunya memahami kompleksitas pekerjaan dan melatih kemampuannya bekerja di industri film.
1: Alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Morton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus tahu jika Kemenbud ataupun Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan ekosistem musik termasuk pengenalan kekayaan musik perkusi Nusantara ke tingkat internasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan jika dukungan ini antara lain dapat dilakukan melalui kolaborasi dan keikutsertaan musisi Indonesia dalam berbagai festival musik di luar negeri. Nah, keberagaman alat musik tabuh di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan budaya yang dapat dikembangkan melalui pertunjukan dan kolaborasi lintas budaya. Ini juga disampaikan ya oleh Fadlizon. Ia juga mengapresiasi keberlanjutan ataupun keberlangsungan dari IDP Fest yang memasuki tahun ke-10. Menurutnya konsistensi penyelenggaraan festival ini dapat menjadi ruang untuk menemukan dan mengembangkan talenta musik terutama generasi muda.
1: Semut membengkak seukuran buah.
0: Memasuki satu dekade, IDP Fest 2026 menggabungkan pertunjukan edukasi, apresiasi dan regenerasi dalam pengembangan musik perkusi. Festival yang digagas pemusik dan aktor Eki Soekarno ini mengusung tema dari alam menjadi musik Indonesia dengan melibatkan 110 musisi ataupun drummer yang dan begitu ya peserta lintas daerah. Rangkaian kegiatan ini mencakup pertunjukan musik, edukasi serta pengenalan berbagai instrumen perkusi dan non-perkusi khas Indonesia. Peserta juga berasal dari kelompok usia muda termasuk anak-anak dan remaja. Perkusi memiliki posisi yang cukup luas dalam tradisi musik Nusantara. Instrumen berbahan kayu, bambu, ya, kulit maupun material lain digunakan dalam berbagai bentuk kesenian daerah dengan karakter bunyi dan teknik permainan yang beragam. Keberagaman ini membuka ruang bagi pengembangan musik melalui kolaborasi tanpa harus menghilangkan unsur tradisinya. Pertemuan antara instrumen tradisional dan musik perkusi modern yang ditambahkan dalam festival menjadi salah satu bentuk eksplorasi tersebut. Terakhir, bagi pengembangan ekosistem musik, keberadaan ruang seperti festival juga berperan banget nih dalam mempertemukan musisi ya, kemudian juga mempertemukan komunitas, pendidik, dan generasi muda. Proses regenerasi tidak berhenti pada pertunjukan, tetapi berlangsung melalui pengenalan instrumen, pembelajaran, dan kesempatan tampil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sein yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sein berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sein ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sein jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sein kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: Dia jam 7 anak anak istirahat kok. Baik itu kalau bisa orang tua kak, nasihat itu nanti harus orang tua sedang ada ini.
1: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Ah.
2: Waduh, Pak Didi. Itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu. Posisinya sudah miring.
1: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
2: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
1: Ayo, Ibu.
3: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
5: Sayur, Bu. Sayur.
4: Udah mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
6: Ibu mau kemana, Bu?
4: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.
5: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
6: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember! Aduh, tolong!
7: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar. Alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 sore hari ini. Selamat sore buat Tamu Pro 2 semuanya. Menyapa Tamu Pro 2 untuk informasi ringan tentunya ya, sebelum pukul 17 ya, atau pukul 5 sore nih Tamu Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau di China itu ada yang namanya Festival Tradisional Nadam ya, digelar di Darboard di China, di mana upacara pembukaan Festival Tradisional Tahunan Nadam digelar di wilayah otonom etnis Mongol Darboard, Provinsi Heilongjiang, China Timur Laut ya, pada minggu kemarin 6 September, di mana acara ini menampilkan pertunjukan budaya dan kegiatan tradisional, menghadirkan perayaan budaya padang rumput bagi para wisatawan yang hadir dan tentunya bagi masyarakat setempat juga. Jadi ada beragam pertunjukan ya, mulai dari para pegulat Mongolia yang melangkah dalam formasi selama upacara, begitu ya, selama upacara pembukaan pameran Nadam di Kabupaten Otonomi Mongolia Darboard, Kota Dangxing ya, Timur Laut, Provinsi Heilongjiang, China Timur Laut ya. Ini beberapa potret foto-foto lainnya. Kemudian ada lagi juga para pemanah berbaris selama upacara upacara pembukaan pameran yang tentunya disambut dengan sorak-sorai begitu ya. Kemudian juga ada lagi para seniman yang tampil dalam upacara pembukaan festival, dan para wisatawan yang hadir juga begitu banyak ya, menghadiri upacara pembukaan pameran Nadam di Kabupaten Otonomi Mongolia Darboard. Jangan pukul 17 kita akan hadirkan berbagai informasi menarik untuk kalian, termasuk juga untuk informasi terkait dengan perakiran cuaca ya, mengutip laman terkini ya, laman bmkg.go.id.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ada lagu dari miliknya Rai Melaude ya, Dunia. Temani kamu di Pro 2 di pukul 17 sekarang lewatnya 20 menit menemani kamu. Kita kasih update informasi terkini untuk perakiran cuaca kita di Kota Sintang di hari ini tanggal 7 September 2026 di hari Senin ini, teman Pro 2. Jadi informasi perakiran cuaca ini di Kecamatan Sintang ya, untuk perakiran cuaca Kecamatan Sintang meliputi Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Alai, Rawamambu, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Kelurahan Mekarjaya, Batu

Nah, kita juga ya tema pro 2, kami biasanya juga memberikan informasi selain mengutip laman bmkg.go.id, juga biasanya kita tersambung begitu ya oleh teman-teman dari BMKG Sintang untuk memberikan update cuaca ataupun peringatan cuaca di setiap menitnya ataupun lebih tepatnya di setiap jamnya ya, untuk setiap harinya tema pro 2 ya. Termasuk juga kalau tadi pagi begitu ya, pantauan radar cuacanya itu terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif ya, awan konvektif, dan diperkirakan ya menimbulkan hujan dengan intensitas sedang ya kalau tadi pagi jelang siang hari. Nah, kita nanti juga akan mengupdate peringatan terbaru juga mungkin habis maghrib nanti untuk informasi terkait dengan peringatan cuaca ya. Kita tunggu aja nih informasi dari teman-teman BMKG Sintang ya, dari laman websitenya Stamet ya, sintang.bmkg.go.id teman pro 2.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Pro2 FM.
1: Teman terbaik.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Pendengar Temapro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Roh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Sinta. Lagu Islami masih kami hadirkan begitu ya. Tak lupa juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2 di manapun kamu berada.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 ya. Kita kembali menyapa kamu untuk segmen kultur kita pukul 15 hingga pukul 19 malam hari ini, ngomongin soal sosial budaya ya, harmoni bailau Solok jadi simbol ketahanan seni tradisi di ranah Minang. Pesona kebudayaan ranah Minang di Sumatera Barat tidak hanya tersimpan dalam kemegahan arsitektur fisik, ya, keindahan warisan adat ini juga justru memancar kuat melalui kehalusan tutur lisan oleh masyarakat Kabupaten Solok. Belakangan tren apresiasi publik mulai bergeser dari atraksi budaya komersial menuju penemuan kearifan lokal di pedalaman nagari. Jadi ini patut nih untuk dikenalin gitu ya dengan kalian. Sebuah kesenian bailau ya, sebuah kesenian lisan berupa warisan vokal bernilai estetika tinggi. Tradisi ini menjadi cerminan kedalaman rasa sekaligus ketahanan spiritual warga adat setempat. Keberadaan mahakarya merdu ini menjadi bukti nyata perpaduan sempurna antara sastra lisan, ungkapan emosi jiwa, dan keharmonisan hidup masyarakat Solok. Jadi sejarah mencatat bahwa kesenian vokal khas Solok ini bermula dari luapan kesedihan yang mendalam. Pada awalnya tradisi ini hadir berupa lantunan bait puisi lisan berisi ratapan duka cita, perenungan diri, dan penghormatan terakhir bagi orang yang wafat. Seiring berjalannya waktu, akulturasi budaya mengubah tradisi meratap tersebut menjadi sebuah seni pertunjukan tanpa kehilangan nuansa magisnya. Proses adaptasi yang dilakukan dapat menjadi bukti kecerdasan para leluhur dalam menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan zaman. Nah, Teman Pro 2 perlu kamu ketahui dan pahami bahwa keunikan utama bailau terletak pada cengkok nadanya yang merdu dan liriknya yang menyentuh hati. Perpaduan suara meliuk syahdu dan gerak lambat tubuh seniman mampu menggetarkan sanubari setiap saja yang mendengarnya. Bahkan penampil seringkali hanyut dalam penghayatan menggunakan simbol sebatang pohon pisang sebagai mengganti jasad yang diratapi. Jiwa sang penampil seolah menyatu dengan alam sehingga menciptakan suasana sakral yang menenangkan kalbu. Kedalaman makna di balik setiap baitnya membuat bailau menjadi lebih dari sekedar tontonan visual semata.
1: Kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Masa di Perahu 2 di 90,7 Perahu 2 FM, teman terbaik kamu malam hari ini. Selamat memonitor dan selamat kembali menjalankan rutinitas. Kalau misal kamu masuk di sip malam ya, ini biasanya sip malam ya teman-teman, teman-teman satuan pengamanan biasanya gitu jam-jam segini teman-teman ya, atau teman-teman yang memang aktivitasnya di jam malam ya, apalagi yang bekerja di ranah hiburan, buka kafe atau apa ya, banyak lah teman-teman ya. Malahan ada juga kalau ngomongin soal sip kerja, itu ada yang di jam 9 ke atas masuk sip kerja, entar baliknya pagi, biasanya kayak gitu teman-teman ya. Kita masih berlanjut menyapa kamu di segmen kultur kita malam hari ini, masih ngomongin seputar harmoni ya. Harmoni bailau solok jadi simbol ketahanan seni tradisi di ranah Milang tahun 2002. Jadi filosofi harmoni dan nilai kolektif masyarakat Solok ini dalam banget, di mana penyajian seni vokal ini menumbuhkan banyak nilai sosial positif ya, khas kebudayaan Minangkabau. Sikap empati, semangat gotong royong dan kebersamaan ya. Dan kebersamaan ini selalu mewarnai setiap kali pertunjukan ini digelar di tengah perkampungan. Tradisi lisan ini dapat menjelma sebagai tali perekat silaturahmi antar warga tanpa memandang perbedaan status sosial. Kegiatan adat ini selalu mengedepankan ya asas musyawarah sekaligus menjaga kekompakan gerak antar warga demi menciptakan harmoni irama yang menyejukkan hati. Prosesi pelantunan sastra lisan yang tercipta, nah ternyata ini melibatkan ruang interaksi sosial yang luas banget teman-teman ya, bagi penduduk sekitar. Warga Solok saling dukung ya, lebih tepatnya saling duduk begitu ya, melingkar, memperkuat simpati batin dan mendukung satu sama lain ketika ada sanak saudara yang menghadapi ujian kehidupan. Lingkaran kehangatan yang dilakukan terbukti mampu memupuk ketahanan mental warga dalam

menghalau berbagai rintangan di kehidupan sehari-hari. Simpati tulus tersebut ya terbentuk secara natural ketika lirik sendu pengingat duka dilantunkan secara sahut-sahutan untuk memecah sunyinya malam. Nilai kolektif yang dihasilkan terbukti efektif menjaga kohesi sosial dan kerukunan masyarakat ya, khususnya masyarakat adat Minangkabau sampai sekarang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk

Teman Pro2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Mas Ari Prado 2 masih menyapa kalian di Prado malam hari ini ya. Kita berlanjut ngomongin soal tantangan zaman dan daya tahan maestro lokal dalam Bailau Solok yang jadi simbol ketahanan seni tradisi di ranah Minang. Jadi harus modernisasi ya. Modernisasi terus membawa gempuran budaya asing yang mengubah selera hiburan para generasi muda. Jadi perlu diketahui bahwa perubahan zaman yang terjadi menuntut ketahanan luar biasa dari seni tutur lokal supaya tidak tenggelam oleh hadirnya tren budaya populer. Disinilah peran krusial para seniman sepuh dan maestro lokal di Solok yang menjadi garda terdepan pelindung kemurnian warisan leluhur. Dalam merawat warisan leluhur, Bailau tersebut semangat konsisten ya, dijunjung tinggi untuk merawat pakem pola lantunan lisan tanpa mengurangi keaslian ruh tradisi yang muncul di masa lalu. Pengorbanan para pegiat budaya hadir untuk memastikan warisan tak benda ini terus bertahan mewarnai kekayaan budaya Nusantara. Upaya regenerasi secara swadaya gencar digalakan di tingkat komunitas demi menjaring minat generasi muda. Pelatihan kelompok mandiri dibentuk secara telaten oleh para penggiat kesenian supaya generasi muda mengenali sekaligus mencintai pertunjukan vokal langka ini. Para pelajar desa diajak rutin berlatih meresapi lantunan cengkok lirik sembari mendalami makna filosofis di balik setiap untaian katanya. Antusiasme generasi muda yang perlahan tumbuh mampu membuktikan bahwa keindahan sastra vokal tersebut sanggup menembus batas selera antar generasi. Dedikasi para penjaga tradisi inilah yang membuat nafas pementasan Bailau tetap kuat sampai berembus melintasi zaman. Kesenian tutur khas Solok dapat berdiri kokoh sebagai salah satu pilar penting penyangga kekayaan budaya Sumatera Barat. Pesona alunan suaranya tidak sekedar menjadi aset hiburan pariwisata, melainkan menjadi sumber kebanggaan yang membentuk identitas dan budi pekerti masyarakat. Menjaga kelestarian seni tradisi seperti Bailau merupakan langkah konkret dalam mempertahankan identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Upaya mendokumentasikan keindahan seni vokal ini dan memperkenalkannya ke kancah yang lebih luas kini menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia. Jadi mari begitu ya, bangkit serentak dan bangga mengapresiasi pesona kearifan lokal, baik itu di daerah bukan hanya di Solok saja ya, di Sumatera Barat, tapi di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Nah, bil khususnya lagi nih ya, di Kabupaten Sintang ada banyak tradisi-tradisi budaya yang ada di Sintang. Kita sebagai generasi muda ya, menjadi hal yang wajib begitu ya untuk mengetahui, untuk mempelajari ya. Jadi ketika ada orang luar yang bertanya, ada tradisi apa aja yang ada di Kabupaten Sintang, apa-apa aja kebudayaannya, nah kamu bisa sampaikan, walaupun mungkin kamu tidak bisa menyampaikannya secara detail, tapi kamu bisa mengarah ya, mengarahkan, oh bisa ke sini teman-teman, bisa mengunjungi tempat ini untuk mengulik lebih dalam. Ataupun misalnya kamu menjadi praktisi budaya teman-teman, memiliki ketertarikan ya menjadi praktisi budaya untuk menyampaikan tentang budaya-budaya yang ada di daerah kalian, di daerah kita begitu ya, di Kabupaten Sintang khususnya.

Tank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update informasi terkini ke ruang kalian untuk Info Pro 2. Informasi pertama malam hari ini, turnamen Java Chess Festival resmi berakhir pada Minggu 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta, di mana raihan juara duel match dimenangi oleh International Master Kuang Dao dan Woman Grandmaster Shania Balabayeva. Kuang Dao mampu mengungguli Satria Duta Cahaya dengan total 8-2, sementara Shania mampu menang atas Women International Master Laisha Latifah dengan skor 8-2. Menghadapi Laisha, Shania mengakui ketatnya perlawanan yang diberikan oleh sang lawan di atas papan catur, di mana Shania menyebut kemampuannya mengendalikan situasi di bawah krisis waktu menjadi kunci utama kemenangannya.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjadi salah satu kejutan dalam konser perayaan 40 tahun Kahitna dengan naik ke panggung dan berkolaborasi bersama Hedi Yunus serta Mario Ginanjar membawakan lagu Lajongan di Night Speak 2 Jakarta. Adapun kemunculan dari Emil Dardak di tengah rangkaian penampilan Kahitna langsung menjadi sambutan hangat ya, sambutan meriah dari para penonton yang dikenal sebagai Soulmate. Emil hadir sebagai bintang tamu serta ikut bernyanyi dan bergerak mengikuti irama lagu bersama Hedi dan Mario. Penampilan tersebut juga diramaikan oleh para penari yang mengiringi lagu Lajongan.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, sebuah karya kolaboratif disuguhkan oleh Good Morning Everyone dan Firsa Besari. Keduanya bersinergi dalam EP terbaru yang mereka namai Kalah. Firsa hadir di seluruh lagu dalam EP ini dan memperkaya warna pop alternatif khas unit asal Semarang ini. EP Kalah memuat 4 lagu, Salah, Iya, Salah versi akustik dan Iya versi akustik. Jika Salah berbicara tentang seseorang yang selalu dianggap keliru di mata pasangannya, Iya, lagu berjudul Iya mengajak pendengar melihat sisi lain dari sebuah perpisahan. Hubungan yang harus dilepaskan bukan karena ada yang sepenuhnya salah, melainkan karena dua orang tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Lagu Iya adalah tentang menerima bahwa tidak semua hal harus dipaksakan untuk bertahan. Ada hubungan yang akhirnya perlu dilepaskan bukan karena rasa sayangnya tidak ada, tetapi karena hadir arah yang dituju sudah berbeda.
1: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita masih akan berlanjut menemani kamu untuk segmen hiburan tentunya di hari ini, di hari Senin ya, tanggal 7 September 2026. Akan temani kamu di Pro 2 sesaat lagi untuk segmen musik live chat. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar sih. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja kan.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih. Ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Beneran? Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan. 16 tahun dia rekaman bro.
1: Iya.
0: Di BJM. Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini. Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar. Dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya bener.
2: Lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga, terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 something lah.
1: Oh dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Jauh mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya,
2: gitu kan.
0: Benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat enggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakui deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah
1: sebenernya. KTP ya?
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi ya, belum ya. Belum yang pakai blanko ya? Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngeliat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ring back tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Yeah. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Yeah. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
0: Benar.
1: Sayang pitanya ya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existent ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu itu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya, pertama
1: versi
2: Ahmad Albar.
1: Itu iya, pertama kali?
2: Pertama berarti kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci. Ah,
0: itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Tindung-tindung. Iya. Aku dan Tante Merni.
2: Iya.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Buku cerita. Ya. Apa judulnya itu?
1: Gue enggak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke.
2: Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: udah
2: enak,
1: nggak kayak dulu
2: jadi,
1: ya,
2: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.

0: part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
1: Iya, benar.
0: Memang susah jadi orang yang tapunya.
1: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
2: Iya, benar. Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
2: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
0: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja. Existent. Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga, deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu.
0: Benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan,
2: gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener sih?
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gua jadi lupa pertanyaannya apa.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan?
0: Ya berarti orang-orang pernah cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, seneng. Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Raya makanya.
1: Okay. Nice.
0: Cuma udah bagus kan?
1: Bagus.
0: Iya kan?
1: Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Mending kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar-benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar-benar. Nice.
1: Right. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih sama. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau
0: gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam
1: ya. Kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Ini
2: jadi bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
1: Okay.
2: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
1: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
2: Betul.
1: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
2: Jangan terlalu jujur.
1: Oh iya.
2: Jangan terlalu jujur.
1: Dibungkusnya gitu kata Intel kita.
2: Iya, benar.
1: Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
3: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
2: Masuk gitu.
3: Nah, lagu ini berkali-kali di good dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh memang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari Oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
1: okay.
3: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
2: Yeah.
3: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
2: Bener-bener.
3: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
2: Iya,
3: gitu kan
2: ada bedanya
3: ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
2: Okay. Awalnya lagunya
3: ngarang gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
2: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
3: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
2: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
3: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
2: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
1: akapela.
2: Iya.
1: Kecucuan.
2: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu, itu beda.
3: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
2: Iya.
3: Tepuk tangan doang.
2: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
1: Minus one-nya buat tempo.
2: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
3: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
2: Gas. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
1: Alright. Seru.
2: Oke. Ada yang nanya gak?
1: Ini
2: ke WhatsApp.
1: Ada yang nanya.
2: Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
1: Hawa.
2: Hawa, Wede.
1: Hawa-hawa gak?
2: Enggak dong. Aduh. Hawa.
1: Oke, ini katanya mau nanya.
2: Buruan nih sebelum di Ansen. Oh,
1: udah
2: di Ansen.
1: Kalau mau collab,
2: iya.
1: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Ah, menarik nih.
3: Menarik sih.
2: Menarik nih.
3: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
2: sekarang harus dipikirkan berarti.
1: Betul.
2: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
3: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
1: bebas sih sebenarnya.
2: Bebas. Dia sih gak nyebutin penyanyi.
3: Enggak ya.
2: Ojol juga bisa.
3: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
2: paling oke. Okay.
3: Bagus ya.
1: Yang on tempo.
2: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
3: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
2: Okay, kita asumsi.
1: Kita asumsikan penyanyi.
2: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
3: Aduh apa ya?
2: Mm-mm.
3: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
2: Ini nggak apa-apa.
3: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
2: Oh iya.
3: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
2: Oh.
3: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
2: gitu.
1: Perunggu asik sih.
2: Iya.
3: Cuma mau nggak mereka gitu?
2: Mau lah.
1: Iya, vokalisnya aja maul.
2: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
1: Iya sih, nggak kan? Salah sih. Iya,
2: kenapa emang?
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Ini kan Abdul Sigit gitu.
1: Bener.
3: Kayak nama orang. Emang nama orang.
2: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
3: Depannya tambah M.
2: Aduh. Oh, iya. M Abdul Sigit.
1: Jadi nama satu orang gitu dia.
2: Bener. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
1: Iya,
2: yeah.
1: Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
2: Oh, ini keren.
1: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
3: Treatment apanya nih?
2: Ini maksudnya treatment.
3: Gak terapis nih sebenernya.
2: treatment lagu Om.
3: Produksinya ya, atau promosinya?
1: Produksi dan promosi.
2: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh. Gimana Om?
3: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi. Gitu kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya.
2: Yeah.
3: Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
2: Chart gitu ya.
3: Iya, chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
1: Bener.
3: Ya udah.
2: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
3: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
1: Kalau MV gimana Om?
3: MV baru syuting 2 hari lagi.
1: Oke. Berarti akan
2: lusa,
1: ada
2: lusa,
1: MV-nya ya?
2: Lusa. Asik banget deh.
3: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
2: Bener. Kita sih, boleh nonton syutingnya Om? Gak kan MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
1: ya
2: dong?
1: Ya kan bisa nanti nonton MV-nya.
3: Boleh tapi jangan dari berisik ya.
2: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang ea gitu kan. Penonton bayar.
2: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting gitu. Gak ada kan Om, baru di sini.
3: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
2: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
3: Syuting ya?
2: Kumal banget kebayanginnya.
1: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
3: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
3: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
1: Enggak
3: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
3: Iya kan.
1: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
2: Nah,
1: gitu.
2: berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
3: udah.
2: Kan?
3: Udah.
1: Ada belum ya? Aku baca ada.
2: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
2: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
3: Apa ya gitu. Ini aja deh.
2: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
3: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
2: Iya.
3: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
3: Kayak gitu konsepnya.
2: Nice. Ini harusnya sih
3: like hemat soalnya.
1: Indis ekonomi.
3: Indis ekonomi.
2: terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
1: Loh, kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
2: Oh iya benar benar.
1: Gitu kan.
2: Benar benar benar.
1: Ntar gak jujur salah lagi.
2: Ya, kita angkatnya agak susah nih. Gitu. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
3: Udah bisa.
1: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
2: Ditonton juga pastinya.
1: Nanti.
2: Shooting.
1: MV-nya nanti ya.
2: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
1: Boleh, boleh. Dan itu lagunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Betul banget.
1: Alright, terima kasih Om Sigit.
3: Yes. Sama-sama.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
1: Udah ya? Mau lagi, mau lanjut
2: apa? Betul kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
3: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
2: Oke. Okay.
3: Paling ke Instagram.
2: Mau kita aktifin gak?
1: Kok promosi?
2: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif? Oke. Oke, YouTube.
3: Paling Instagram.
2: Instagram boleh.
3: At Sigit Wardana.
1: Oke, boleh
2: ngepoin. TikTok Adom?
3: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
1: Ya itu cari ya, mungkin nanti
2: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
1: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
3: sama-sama.
1: You.
3: Sama-sama.
1: Thank you.
3: Terima
1: sukses
3: kasih.
1: Sukses selalu untuk proyek.
3: Amin, sama-sama.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
2: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
1: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
2: Yes.
1: Nama jadi Edi Tama,
2: Elan pamit dan juga
3: Sigit Wardana.
1: Alright, bye bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.
4: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jaga Malam masih bareng aku Widya. Pada kesempatan kali ini bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja buat teman Pro2 semua, masih bakal banyak banget pembahasan dan juga informasi yang bakal aku beriin buat teman Pro2 semua tanpa terkecuali ya. Untuk edisi siar hari ini Senin tanggal 7 September 2020 6 ya teman Pro2. Jadi benar-benar hari ini kita ngerasain ademnya kota Sintang ya. Ada gerimis-gerimis kecil, kemudian juga tidak terlalu panas, walaupun memang masih ada asapnya ya teman Pro2. Tapi lebih baiklah suasana atau hari-hari yang kita rasakan kemarin-kemarin ya, dari dibandingkan dengan hari ini. Oke deh teman Pro2 semua, tetap stay tune aja, aku bakal hadirkan detail of something. Nanti kita bakal ngebahas terkait pendidikan, jadi banyak banget informasi terkait pendidikan guys.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrant, Dit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant tuh emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit. Setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya, kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

Iya, dan tentu aja masih dengan berbagai informasi di kesempatan malam hari ini. Nah, teman Pro 2 semua, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI ya. Nah, ini terus mendorong peningkatan literasi keuangan generasi muda agar semakin cakap dalam mengelola penghasilan, membangun aset, serta mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Dan upaya ini, teman Pro 2, semakin relevan di tengah perkembangan teknologi yang membuat berbagai aktivitas transaksi dan juga konsumsi dapat dilakukan dengan semakin mudah. Nah, teman Pro 2, hal ini disampaikan oleh Direktur Finance and Strategy ada Ahmad Royadi dalam kegiatan Lampung Financial Festival 2026 pada Minggu tanggal 6 September 2026, dan dia mengatakan bahwa tantangan generasi muda saat ini bukan cuma bagaimana memperoleh penghasilan, tapi juga bagaimana mengelolanya secara bijak di tengah kemudahan transaksi digital dan perkembangan gaya hidup.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tetap jaga kesehatan ya di suasana cuaca yang memang tidak menentu seperti sekarang ini. Nah, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi terkait BRI yang membekali anak muda cerdas finansial, dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2 semua, kebiasaan finansial yang sehat tentu aja dapat dimulai dari prinsip sederhana, yakni menyisihkan sebagian pendapatan sejak awal, bukan menunggu sisa di akhir bulan. Dengan cara ini, generasi muda dapat membangun kebiasaan untuk menentukan prioritas finansial sebelum mengalokasikan penghasilan untuk kebutuhan konsumsi dan juga gaya hidup. Nah, di sini Ahmad pun menjelaskan terdapat 3 bekal finansial yang penting sekali teman Pro 2 untuk mulai dibangun generasi muda, yakni finansial disiplin, finansial knowledge, kemudian juga finansial growth mindset. Jadi teman Pro 2 semua, untuk disiplin sendiri tentu aja dimulai dengan kemampuan mengatur pengeluaran, menyisihkan penghasilan sejak awal, termasuk menyediakan dana darurat. Sementara untuk financial knowledge sendiri mencakup pemahaman mengenai tabungan, investasi, proteksi hingga kredit, termasuk manfaat dan juga risiko dari setiap keputusan keuangan yang diambil. Kemudian teman Pro 2 semua, untuk financial growth mindset sendiri di sini mendorong generasi muda ya untuk enggak cuma memikirkan bagaimana sih memperoleh penghasilan hari ini, tapi juga bagaimana penghasilan tersebut dapat dikelola untuk membangun aset dan memberikan nilai di masa yang akan datang. Nah, teman Pro 2, sejalan juga dengan penguatan literasi keuangan ini, BRI juga terus mengembangkan solusi digital yang dapat membantu generasi muda menerapkan kebiasaan finansial yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya teman Pro 2 melalui BRIMO yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan finansial dalam satu aplikasi saja. Dan kecakapan finansial juga perlu dibarengi dengan kewaspadaan terhadap berbagai modus finansial scam juga teman Pro 2. Untuk itu kita pasti harus benar-benar membiasakan prinsip untuk stop, check, dan juga verify. Itu penting banget teman Pro 2 semua. Jadi stop itu berarti nggak langsung mengambil tindakan ketika dibuat panik atau tergiur mungkin oleh penipu. Cek sendiri dilakukan dengan memeriksa rekening ataupun transaksi melalui aplikasi yang resmi. Sementara untuk verify sendiri, nah ini berarti melakukan konfirmasi melalui kanal resmi bank sendiri apabila masih terdapat keraguan teman Pro 2.

0: Hey teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, silakan aja buat kamu untuk bergabung ya bareng aku di acara Lapor Pro 2 kita kali ini. Kali ini teman Pro 2 semua, kita mengangkat tema terkait apa sih kesibukan kamu akhir-akhir ini ya teman Pro 2 semua. Selain mungkin ya sibuk BDR juga, karena memang masih BDR sampai nanti tanggal 11 kalau nggak salah ya, bertepatan juga dengan hari radio ya teman Pro 2. Jadi sebentar lagi RRI ini akan di acara puncaknya tanggal 11 September 2026 ya guys. Sudah 81 tahun. Nah mungkin malam ini ada juga beberapa kata yang ingin kamu sampaikan kepada aku sebagai seorang penyiar dan teman-temanku ya di dunia penyiaran, teman Pro 2 semua, selain aktivitas kamu. Aku tunggu WhatsApp-nya di WhatsApp Pro 2 Sintang, bisa juga di akun Instagram-nya Pro 2 Sintang, atau teman Pro 2 juga bisa kirim komen-komen lainnya ya guys, aku tungguin.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke.

0: sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya, dan kali ini kita mengangkat tema tentang aktivitas kamu pada malam hari ini, ngapain aja. Terus sebentar lagi sebagai informasi ya teman Pro 2, walaupun sekarang sudah di tanggal 7 September dan kita memang sedang menyambut ya Hari Radio di tanggal 11 September. Nah, silakan aja mungkin kamu punya pesan buat para penyiarnya nih, atau mungkin buat ya teman-teman di RRI lah ya guys ya. Silakan aja. Oke, aku bakal bacain dulu ada yang sudah kirim pesan di sini. Selamat malam kakak penyiar. Meskipun Hari Radio masih tanggal 11 September nanti, tapi dari malam ini udah pengen banget colong star ngucapin semangat nih buat kalian yang selalu nemenin malamnya anak Sintang, katanya gitu dari Rini. Oke, makasih aja buat kamu ya di malam ini. Ya, gak nyangka banget ya kalau misalnya kalian seneng banget ditemenin oleh kita-kita nih, kakak-kakak dan abang-abang penyiar di RRI Sintang ya guys. Terutama untuk Pro 2 Sintang buat temenin anak-anak mudanya. Halo, selamat malam kakak, salam dari Lintas Melawi. Gak terasa ya beberapa hari lagi udah mau Hari Radio Nasional. Mau ngucapin terima kasih nih buat para penyiarnya yang tetap konsisten mengudara dan menghibur kami dari masa ke masa. Berarti kita udah tua ya guys ya, benar banget. Aku gak terasa banget ya, dari tahun 2008 kayaknya aku udah mulai mengudara sampai tahun 2026. Jadi ya lumayan lama.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, aku masih temani kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, aku bakal bacain lagi nih buat kamu-kamu untuk komennya malam ini tentang tema kita di Lapor Pro 2 kegiatan malam ini, dan pesan nih buat para penyiarnya menjelang Hari Radio 11 September nanti. Ada lagi dari Asri Rena. Nah, ini komen ya teman Pro 2 semua, kita bacain lagi aja komennya untuk malam ini. Komennya sendiri masih tentang tema kita malam ini, lagi santai sambil dengerin radio nih kakak, mau ikutan ngucapin menjelang Hari Radio tanggal 11 nanti. Intinya sih sukses terus buat seluruh kru radio di RRI Sintang. Oke, baik, makasih ya. Ada lagi nih salam dari anak kelam, katanya buat abang kakak penyiar yang lagi bertugas di malam ini, tetap semangat aja menjelang hari besarnya Insan Radio tanggal 11 September nanti. Kalian yang terbaik, katanya gitu ya. Waduh, ini banyak pesan-pesan cinta ya guys ya. Jadi semangat, semakin semangat siarannya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Jujur, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Tentang teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, seperti biasa aku akan hadirkan beberapa quote di kesempatan malam hari ini untuk menemani segala aktivitas kamu, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja semoga quote-quote ini dapat menginspirasi. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Dari Albert Einstein. Jangan menghitung hari dan buatlah hari-hari itu bermakna. Muhammad Ali. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Dari Steve Jobs.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Masih dengan quotes kita di malam hari ini, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja ini quotesnya bagus-bagus ya, teman Pro 2 semua, dari para tokoh. Kalau tadi inspirasi dan menghargai waktu, berikutnya tentang kedamaian dan penerimaan diri. Hidup ini sangatlah sederhana, tetapi kita bersikeras membuatnya menjadi rumit. Ada Confucius. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, dari Marcus Aurelius. Jangan berjalan di belakangku, aku mungkin tidak akan memimpin. Jangan berjalan di depanku, aku mungkin tidak akan mengikuti. Berjalanlah di sampingku dan jadilah temanku, dari Albert Camus.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Malam. Jangan galau, malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan juga yang paling pintar, tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan, dari Charles Darwin. Ujian terbesar dalam hidup bukanlah saat kita berada di zona nyaman, melainkan saat kita berdiri menghadapi tantangan dan kontroversi. Dari Martin Luther. Teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi beberapa quotes yang disampaikan atau dikutip dari tokoh-tokoh dunia yang cukup mendalam, penuh makna juga. Teman Pro 2 semua, ada tentang inspirasi dan menghargai waktu, kedamaian dan penerimaan diri, serta ketangguhan menghadapi perubahan. Semoga saja menginspirasi buat teman-teman. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan

menghambat kematangan emosional mereka.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Lama sudah kulihat dirimu mendekapnya, dan kau jaga selalu, namun cinta.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Ya, welcome back di pada pagi hari ini bersama saya Tias yang akan menemani kamu mulai dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. So, teman Pro 2 di pada pagi hari ini tentunya akan ada rangkaian informasi dan acara lainnya kalau dengar kamu ya. Aku akan hadirkan nantinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua juga diberikan kemudahan dalam menjalani hari ini nih, teman Pro 2. Dan kalau di hari Selasa ini ya, walaupun masih minggu kedua lah ya hitungannya di bulan September ini, gak masalah ya teman Pro 2, tetap semangat aja buat aktivitas kamu di pagi hari ini apapun itu ya nantinya teman Pro 2. Dan Tias akan temani kamu dengan rangkaian lagu dan juga informasi lainnya ke ruang dengar kamu. So, nantinya di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat akan hadir Jazz Music ke ruang dengar kamu. Lalu di pukul 6 hingga jelang pukul 7 akan hadir 3 info terkini ya di Info Pro 2 dan juga Viral Moment nih teman Pro 2. Lalu dilanjutkan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan hadir lagu pilihan kamu ya dari penyanyi musik tanah air ataupun penyanyi mancanegara nih teman Pro 2. Dan juga dilanjutkan dengan tips pagi nih teman Pro 2. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan hadir hari ini dalam sejarah. Dan ditutup kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan Asta Cita Kita ya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, tetap semangat ya teman Pro 2 nantinya untuk menjalani aktivitas kamu di hari Selasa ini. Semoga aja cuacanya juga mendukung ya untuk segala aktivitas kamu di luar ataupun di dalam ruangan. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk gunakan masker dan untuk minum vitamin ya. Dan perbanyak juga untuk minum air putih nih teman Pro 2 untuk menjaga imunitas tubuh kamu juga nih teman Pro 2. Sebagai pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini ya teman Pro 2, ada lagu Change by L kebalik nih teman Pro 2. Ada lagu LDR by Change ya. Nah, ini nantinya aku akan putarkan untuk menemani Jazz Music kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 RRI dimanapun berada, orang bijak menganalogikan hidup seperti sebuah buku tulis. Sampul depan adalah tanggal lahir kita. Sampul belakang, tanggal saat kita berpulang. Tiap lembarnya adalah hari-hari dalam hidup kita. Ada buku yang tebal, ada buku yang tipis. Seburuk apapun halaman sebelumnya, sesungguhnya selalu tersedia halaman berikutnya yang bersih dan baru. Identik dengan hidup kita, seburuk apapun hari kemarin, Tuhan Yang Maha Esa selalu menyediakan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Belajar dari air untuk menginspirasi ketenangan. Dari tanah kita bisa belajar kehidupan. Dari kupu-kupu kita belajar merubah diri untuk terus maju. Dari padi kita belajar rendah hati karena hanya Tuhanlah yang boleh sombong. Melihat ke atas kita memperoleh semangat untuk dapat meraih cita-cita. Melihat ke bawah kita bersyukur atas semua yang ada yang telah kita dapatkan. Melihat ke samping, ada semangat kebersamaan. Melihat ke belakang, sebagai wahana bekal pengalaman yang sangat berharga. Melihat ke dalam, untuk introspeksi diri, agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Melihat ke depan, agar menjadikan kita lebih baik dan lebih bersemangat dalam meraih sukses. Menurut ilmu matematika, hitungan berapa saja boleh ditambah, dikurangi dan dikalikan. Tetapi ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali, tidak bisa berkali-kali. Oleh sebab itu, dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangi. Yakin segala sesuatu yang berlaku pada diri kita adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Luluskan niat untuk mengabdi kepadanya. Ikhtiar yang maksimum dan normatif, memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, berserah diri atas segala ketentuannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, Sertu Jumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

0: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Saatnya Tias hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Solois sekaligus anggota grup K-pop Blackpink Lisa dikabarkan meraih rekor baru lewat lagu Sawadika dengan video musik tercepat di 2026 yang tembus 100 juta penonton di YouTube. Nah, menurut laporan dari Sumpi, Senin, video musik MV atau lagu dari Sawadika ini yang dirilis pada tanggal 4 September ya, pukul 9 waktu Korea, kini menjadi MV tercepat pada 2026 dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk pencapaian melampaui 100 juta penonton di YouTube. Sawadika digambarkan sebagai track bernuansa hip hop yang menampilkan kemampuan rap Lisa, dan judul Sawadika ini merupakan sapaan dalam bahasa Thailand yang berarti halo. Itu menjadi lagu pra-release dari mini album atau EP solo terbaru Lisa yang berjudul Press Play.
1: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya masih datang dari dunia hiburan. Aktris Korea Selatan Kim Ji-won akan melakukan tur jumpa fans 2026 yang bertajuk Wonderland. Dan dikutip dari Sumpi juga, Senin waktu setempat, Ji-won sebelumnya telah memulai tur pada 24 dan 25 Oktober di Seoul, Korea Selatan, dan selanjutnya akan mengunjungi Macau, Taipei, Yokohama, Osaka, Hong Kong, serta Bangkok. Sayangnya Indonesia tak masuk dalam pemberhentian tour aktris Descendants of the Sun pada tahun ini. Dan Kim Ji-won telah memukau para penonton melalui aktingnya dalam drama Hairs, Fight My Way, My Liberation Notes, Queen of Tears, serta kini ia tengah mempersiapkan drama medis Dr. X.
1: Info Pro 2.
3: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Kylian Mbappe menilai 2026 menjadi kesempatan bagus baginya dalam meraih Ballon d'Or pertamanya setelah tampil gemilang bersama timnas Prancis dalam Piala Dunia 2026. Mbappe tampil impresif ya dalam Piala Dunia 2026 dengan mencetak 10 gol yang membuat kapten Prancis itu mendapatkan penghargaan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak. Pemain berusia 27 tahun itu juga semakin mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa putaran final Piala Dunia dengan 22 gol, tapi Prancis harus puas finish di posisi keempat. Mbappe belum pernah memenangkan Ballon d'Or, tapi menyadari status pemain Real Madrid membuatnya selalu dikaitkan dengan penghargaan bergengsi tersebut.
1: Info Pro 2.
3: Itu tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2, buat kamu yang baru mulai aktivitas di pagi hari ini, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kamu di hari ini ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan buat kamu yang berkegiatan di luar ya teman Pro 2, jangan lupa untuk gunakan masker, hati-hati di jalan, tetap patuhi juga rambu-rambu lalu lintas. Dan jangan lupa untuk perbanyak minum air putih dan juga vitamin untuk menjaga imunitas tubuh kamu. Dan nantinya ya teman Pro 2 masih akan Tia hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Lalu ya sepengetahuanku ya teman Pro 2, di saat lagi tebal-tebalnya nih kabut asap di Kalimantan Barat nih ya teman Pro 2, dan sekarang pun juga kalau lihat kondisi cuaca di luar nih teman Pro 2, masih banyak juga cukup tebal ya kabut asap di pagi hari ini. Dan semoga buat kalian di luar sana yang lagi beraktivitas ya, lagi berkegiatan di luar, tetap diberikan perlindungan dalam hal apapun nih. Dan jangan lupa untuk gunakan masker, perbanyak minum air putih dan juga vitamin ya, untuk menjaga imunitas tubuh kita. Dan maskernya bukan sembarangan masker ya, pakai yang bisa menangkal hingga 95% seperti KN95 nih teman Pro 2. Dan kalau infonya di sini ya teman Pro 2, di viral moment ini ada seekor orang utan bernama Sampurna. Ini ditemukan dalam kondisi yang lemas ya di tengah kepungan asap karhutlah di Ketapang, Kalimantan Barat nih. Dan Sampurna ini ditemukan seorang petani pada hari Minggu tanggal 30 Agustus pagi di perkebunan sawit dekat lokasi kebakaran ya. Saat tim penyelamat tiba sekitar 2 jam kemudian, ia sudah dalam kondisi yang tidak sadarkan diri nih teman Pro 2.

Aku yakin teman Pro 2 udah ada beberapa yang melihat cuplikannya ya, dari hasil video ataupun foto ya. Ada orang utan yang menggunakan tambahan tabung oksigen gitu ya untuk pernafasannya gitu. Dan di sini juga ada beberapa dokter hewan yang menduga Sampurna mengalami hipoksia akibat asap tebal nih teman Pro 2, disertai gangguan pernafasan dan juga sempat muntah nih ternyata. Dalam penanganan darurat ia diberi oksigen dan cairan infus, dan kini Sampurna telah dievakuasi ke pusat rehabilitasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI ya di Ketapang untuk menjalani observasi dan perawatan lebih lanjut. Dan di sini dia diperkirakan berusia sekitar 20 tahun dan direncanakan dilepas liarkan kembali setelah kondisinya pulih.

Dan tentunya doanya semoga Sampoerna bisa segera pulih ya, dan gak ada lagi satwa yang harus kehilangan habitatnya akibat karhutla ini nih teman Pro 2. Dan semoga aja doa baik kita ini bisa didengar ya oleh Yang Maha Kuasa juga. Jadi gak semua makhluk hidup di bumi ini terkena dampaknya nih, dan kita bisa hidup secara lebih sehat lagi, lebih tenang lagi ya teman Pro 2.

Kalau di sini komen-komenannya pada bilang merasa kasihan ya, apalagi mereka ini nggak tahu apa-apa, bingung karena lahannya dibakar gitu, tiba-tiba susah untuk nafas ya karena panas juga gitu kan. Dan ada juga yang berempati gitu karena melihat makhluk hidup ini kan mereka tidak memiliki akal seperti manusia kan, jadi mereka hanya tahu mencari makan dan hanya tahu tempat rumahnya di mana gitu. Semoga aja gak ada sampurna-sampurna lainnya ya teman Pro 2 yang menjadi korban dari asap karhutla ini. Dan kita pun sebagai manusia atau makhluk hidup juga tidak terkena dampaknya seperti orang utan yang terkena dampak dari asap karhutla ini ya teman Pro 2. So infonya ini aku kutip dari Instagramnya invipop.id nih teman Pro 2. Dan nanti masih akan hadir informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Kita Mampro 2, kita masih di viral moment ya di pagi hari ini. Dan tadi ngobrolin soal orangutan di Kalimantan Barat, atau lebih tepatnya di Ketapang, yang ditemukan terbaring lemas ya karena terpapar asap karhutla. Infonya ini dikutip dari Instagram invipup.id ya teman Pro 2. Seekor orangutan bernama Sampurna yang ditemukan dalam kondisi lemas di tengah kepungan asap karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, Sampurna ini ditemukan seorang petani pada hari Minggu 30 Agustus pagi di perkebunan sawit dekat lokasi kebakaran. Saat tim penyelamat tiba sekitar 2 jam kemudian, ia sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri ya. Kalau kalian lihat cuplikannya nih teman Pro 2, orangutan ini atau Sampurna ini sudah terbaring lemas ya di videonya, dan sudah ada alat bantu oksigen dan juga diinfus oleh dokter hewan nih. Dan dokter hewan pun juga menduga Sampurna ini mengalami hipoksia akibat asap tebal disertai gangguan pernafasan dan sempat muntah juga. Dalam penanganan darurat ia diberi oksigen dan juga cairan infus, dan kini Sampurna telah dievakuasi ke pusat rehabilitasi Yayasan Inisiatif Alam Rehabilitasi Indonesia di Ketapang untuk menjalani observasi dan perawatan lebih lanjut ya. Ia juga diperkirakan berusia sekitar 20 tahun dan direncanakan dilepas liarkan kembali setelah kondisinya pulih. Dan kita juga pun berharap ya teman Pro 2, semoga Sampurna bisa segera pulih dan gak lagi ada satwa yang harus kehilangan habitatnya akibat karhutla ini nih teman Pro 2. Dan begitu pun juga kita, semoga kita tidak terkena imbasnya ya, karena ada kabut asap juga nih di luar rasa-rasanya ya teman Pro 2. Tadi sempat tebal dan sekarang juga masih sama. Jadi buat yang lagi di luar atau berkegiatan di luar sana, hati-hati ya teman Pro 2, jangan lupa untuk gunakan masker, perbanyak minum air putih, dan juga minum vitamin. So teman Pro 2, berhubung kita ada di penghujung viral moment, nantinya akan hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

memang pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.